0: Bang Sudra, penanganan kasus dugaan korupsi PT Dok Wayame dan PD Pancakraya oleh Kejaksaan Negeri Ambon mulai menuai sorotan. Dengan dugaan kerugian negara mencapai 18,9 miliar, penyidik sejauh ini baru menetapkan dua tersangka, yakni Wilis Ayu Lestari selaku manajer keuangan dan akuntansi PT Dok Wayame, serta Nova Rondonuwo selaku kepala urusan kasir. Keduanya berada pada level operasional. Sementara itu, posisi direktur utama PT Dok Wayame Slamet Riyadi hingga kini belum diketahui secara jelas status hukumnya dalam perkara tersebut. Hal serupa juga menjadi pertanyaan terhadap mantan direktur utama PD Pancakraya, Rusdi Ambon, yang sebelumnya disebut telah mengembalikan uang sekitar 1 miliar lebih pada tahap penyidikan. Yang menjadi sorotan, kejari Ambon hingga kini belum memberi penjelasan terbuka mengenai status maupun perkembangan pemeriksaan terhadap kedua nama tersebut. Sikap diam tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah publik. Apakah penyidik masih mendalami peran keduanya atau memang belum menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan mereka dengan perkara tersebut? Kejari Ambon perlu memberikan kejelasan agar ruang spekulasi tidak semakin melebar, sebab dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian mencapai 18,9 miliar, publik tidak hanya menunggu berapa uang yang berhasil dikembalikan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Ina wae macam begini, tidaklah tingkah.

buat saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Asal bermakan dah.
1: Hey, cut. Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara, ketang update informasi lain masih seputar Maluku pastinya. Dan informasi yang berikut ini datang mengenai persiapan menuju Hari Peduli Sampah Nasional 2027 di Ambon, yang mulai diarahkan tidak hanya pada kegiatan kampanye dan forum kolaborasi, tetapi juga pada dokumentasi gerakan lingkungan melalui produksi film dokumenter. Dan rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku melalui bidang wilayah 3 bersama Kawan Alam Indonesia Wood Maili Romuti, SPDM STMT, peraih Kalpataro 2026 yang akrab disapa dengan Pak Uce. Film dokumenter direncanakan mengangkat berbagai praktik pengelolaan sampah di lingkungan di Maluku, termasuk peran pemerintah, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusdal LH Sulawesi dan Maluku, Suwardi STP MSI, mengatakan bahwa dokumentasi praktik baik dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi dan juga kesadaran publik. Menurut Pak Uce, keberlanjutan program akan sangat ditentukan oleh konsistensi seluruh pihak dalam membangun kerjasama. Pada 21 Februari 2027, Ambon diharapkan tidak hanya menjadi lokasi peringatan HPSN, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan dan memperkuat berbagai gerakan lingkungan di Maluku.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Beta sih bisa hidup kembali yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, beta mau Ali ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit.

0: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?
1: FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Sudara Katong sudah berada di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Dua, satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: asal-usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi atau diinvasi dan dianeksasi oleh ring.
1: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katongpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katongpung kampung.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: yang tidak baik tolong ke pinggir ya.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku melalui bidang wilayah 3 terus memperkuat kolaborasi pengolahan lingkungan hidup di Maluku. Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi dan penyusunan agenda bersama Kawan Alam Indonesia serta Wutmaili Romuti SPD STMT peraih Kalpataru 2026 yang akrab disapa Pak Uce. Pertemuan tersebut membahas arah kerjasama dan penyusunan program lingkungan untuk 2027 dengan penekanan dan pembinaan edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan sampah, keterlibatan dunia usaha, serta kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusda LH Sulawesi dan Maluku Suwardi STP MSI mengatakan persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penyusunan agenda kerjasama 2027, pemetaan program identifikasi praktik baik penguatan edukasi masyarakat, pelibatan dunia usaha dan pengembangan jejaring komunitas akan terus dimatangkan sebagai bagian dari persiapan menuju HPSN 2027.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih tetap terkaitan di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara dan kebanyak beta ucapkan perbahas saudara yang sampai saat ini masih tetap setia mendengarkan katon di program 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah, bahas saudara, beta rein kembali temani bahas saudara di hari ini ya, Sabtu 22 Agustus 2026. Seperti biasa buat saudara, hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Dan beta akan temani bahas saudara dari jam 11 siang ini sampai nanti katong ada di jam 5 sore bahas saudara. Nah, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, mengawali jumpa katong di saat ini, Papa Risa, Papa Lele beta hadirkan di siang ini. Tetap dengar katong di FM 90,1 MHz.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, katong masih ada di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan partemani bah saudara semua sampai nanti. Katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat siang dulu beta ucapkan para bah saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga bah saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk bapak saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di saat ini, nah tetap semangat dengan apa yang bapak saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik bapak saudara semua. Jangan kemana-mana bapak saudara, karena nanti selain hiburan ada info-info menarik juga yang sudah beta siapkan pertemuan ibu saudara. Jadi tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Tadalo. Eh.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah,

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada nih Pak Saudara di acara Papa Risa Papa Lele yang akan terus berhadirkan pertemuan Pak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, nanti setelah Papa Risa Papa Lele, acara-acara selanjutnya akan kita hadirkan yang tentunya selain hiburan, ada juga info-info menarik nih Pak Saudara yang akan kita bagikan ke ruang dengar Pak Saudara. Selamat siang, kembali kita ucapkan per Pak Saudara yang ada dengar keton di program 4 RRI Ambon, terhibur selalu dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap nikmati terus hiburan-hiburan dan nanti ada info yang kita hadirkan. Jadi, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai

Perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara, katong ada di akhir dari acara Papa Risa Papa Lele yang kita hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 11 tadi Pak Saudara sampai saat ini katong di jam 12 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan beta hadirkan partemani Pak Saudara, tapi sebelumnya news jam 12 beta hadirkan dulu di siang ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, sebanyak 7 penghargaan berhasil diraih para pelajar dan sineas muda dalam Festival Film Pelajar Maluku 2026. Ajang ini menjadi ruang bagi pelajar SMA dan SMK sederajat untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengangkat budaya dan persoalan kehidupan masyarakat Maluku melalui karya audiovisual. Pada beberapa hari kemarin, malam penganugerahan Festival Film Pelajar Maluku 2026 turut dihadiri Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Asisten 3 Wali Kota, PIC Dana Indonesia Raya Maluku Mesak Wakim SPD MSI, Direktur Universitas Terbuka, General Manager Telkomsel, serta Kepala Sekolah SMA SMK Sekota Ambon. 7 kategori penghargaan diberikan kepada karya dan pelaku perfilman pelajar yang dinilai terbaik. Penghargaan film pendek fiksi terbaik diraih menyuling keringat menjadi gelar dari SMA Negeri 1 Buru disutradarai Mahendra Arif Rizki Hadiputra. Penghargaan film pendek dokumenter terbaik diberikan kepada Mengalirnya Tragedi Cuci Parigi dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah yang disutradarai Amira Saban. Mahendra Arif Rizki Hadiputra kembali meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik melalui film Menyuling Keringat Menjadi Gelar. Sementara itu, penghargaan penulis skenario terbaik diraih Adriana Wargay melalui film Fat dari SMA Negeri 1 Tual. Untuk kategori penata kamera terbaik, penghargaan diberikan kepada Arsia Sain Tandi melalui film Pergi Untuk Kembali dari SMA Negeri 2 SBT. Sedangkan penghargaan penyunting gambar terbaik diraih Priscilia Jaguna melalui film Abdau dari SMK Negeri 7 Ambon. Nah, film Menyuling Keringat Menjadi Gelar kembali menjadi perhatian setelah meraih penghargaan film pendek terfavorit penonton. Dengan demikian, film tersebut menjadi salah satu karya paling menonjol dalam Festival Film Pelajar Maluku 2026. Nah, Pak Saudara, program manajer Festival Film Pelajar Maluku 2026 Dina Mustika Sari Anto bilang seluruh karya yang meraih penghargaan telah melewati proses yang panjang, mulai dari penjaringan, sosialisasi program, workshop pengembangan ide, hingga tahap penjurian.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada kabar dan donci yang kita hadirkan buat temani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, di kabar dan donci selain hiburan ada info-info menarik yang sudah kita siapkan buat temani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Jadi

0: Tio, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, betul tadi ada buru-buru kuliah teh. Betul yang sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa apa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus sapa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang basudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang basudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang basudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Dan kebanyakan masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabaran Dunci, Bapak Saudara. Satu info kita hadirkan, dalam mendukung perencanaan dan pembangunan Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon memperkuat kolaborasi dengan Universitas Pattimura. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkot Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perhubungan dengan Fakultas Sains dan Teknologi Unpati. Bapak Saudara Wali Kota Ambon Budin Watimena untuk bilang kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan kota. Menurut Ontua, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun Kota Ambon. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk akademisi untuk memberikan kontribusi pemikiran dan inovasi bagi kemajuan daerah. Bodwin juga mengajak seluruh jajaran Pemkot Ambon untuk tetap semangat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, untuk bilang di masa ini, katon semua menjadi pelaku sejarah bagi Kota Ambon. Janganlah bekerja bagi kota ini. Anto juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan Unpati dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Ambon ke depan. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih di kabaran donji ya. Nah, kembali info menarik beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Sejumlah pembalap nasional dijadwalkan tampil dalam Nusa Apono Road Race Championship 2026 di Kota Ambon. Kehadiran mereka menjadi salah satu daya tarik dalam kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026 mendatang. Sekretaris Panitia Nusa Apono Road Race Championship 2026 Elisa Delima untuk bilang beberapa pembalap besar telah mengonfirmasi kehadiran mereka di Ambon. Para pembalap tersebut akan bersaing di sirkuit non-permanen Transit Paso bersama peserta dari Maluku dan daerah lainnya. Nah, Pak Saudara, dikatakan juga Nusa Apono Championship telah berkembang menjadi salah satu ikon balap motor di Maluku. Gaung kejuaraan tersebut bahkan telah mendapat perhatian hingga tingkat nasional setelah sukses menggelar 3 seri pada 2025. Olehnya itu, kehadiran pembalap nasional nanti diharapkan dapat mendorong pembalap lokal untuk meningkatkan kemampuan dengan menjaga persaingan tetap sportif. Kesempatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman selama berada di lintasan. Ditambahkan juga Nusa Apono Road Race Championship 2026 merupakan bagian dari rangkaian HUT Kota Ambon ke-451. Tahun ini panitia menyiapkan 18 kelas yang akan dipertandingkan selama 3 hari perlombaan. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

tengah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di penghujung acara Kabanan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di sini ada dua hiburan tersisa ya yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara, tentunya perkatun jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 13 ada acara selanjutnya yang akan kita hadirkan juga partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, menjelang hari jadi ke-78 Polisi Wanita Poluan Republik Indonesia tahun 2026, Polda Maluku kembali menunjukkan pengabdian melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact, puluhan personel Poluan Polda Maluku menggelar aksi Poluan Ramah Lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan rumah ibadah lintas agama pada hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Musala Ar-Rahman dan Gereja Oikumene Uria yang berada di lingkungan Polda Maluku. Para poluan terlibat dalam pembersihan bagian dalam maupun luar rumah ibadah, mulai dari menyapu, mengepel lantai, merapikan ruangan hingga membersihkan lingkungan sekitar dilakukan secara gotong royong. Ketua Panitia Hari Jadi ke-78 Poluan Polda Maluku, Kompol Meita Samuri Esa, Anto bilang kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian poluan terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus upaya memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan. Nah, saudara, menurut Antua, pemilihan dua rumah ibadah lintas agama memiliki makna tersendiri. Poluan Polda Maluku ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak dibatasi oleh perbedaan agama maupun latar belakang masyarakat. Meta juga bilang, momentum hari jadi poluan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi Onto bilang aksi Poluan Ramah Lingkungan merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-78 Poluan RI yang mengedepankan kepedulian sosial, lingkungan, dan toleransi. Anto tegaskan aksi bersih-bersih di rumah ibadah umat Islam dan Kristen juga menjadi pesan penting bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Menurut Rosita, kegiatan sosial seperti ini sekaligus menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, terakhir Anto bilang kepercayaan masyarakat tumbuh dari kehadiran dan kerja nyata. Karena itu, kegiatan-kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus dilakukan. Poluan hadir, berbaur dan bekerja bersama masyarakat untuk menghadirkan manfaat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Nah, di Etnik Nusantara, Pak Sudara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan beta hadirkan pertemuan di Pak Sudara di kesempatan siang hari ini sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana, Pak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB, bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan.

0: Mozaik Nusantara.
1: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat, dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di acara Etnik Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani bahasa udara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah kita hadirkan bahasa udara. Nah kali ini hiburan dari Wakatobi kembali kita hadirkan partemani bahasa udara di siang hari ini. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain, minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa, dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

Kadangkala, alat-alat musik tidak diperlukan untuk memainkan suatu musik tertentu. Salah satu contoh adalah musik vokal, yaitu semacam nyanyian yang memiliki alunan seperti layaknya alat musik. Dadendate adalah musik vokal Donggala Sulawesi Tengah, dibawakan oleh 2-4 penyanyi pria dan wanita. Lagu bersuara satu mula-mula dibawakan oleh penyanyi pria, kemudian oleh penyanyi wanita, kemudian dilanjutkan dengan berbalas-balasan. Lagu Dadendate bermacam-macam, biasanya disusun dalam teks panjang yang berisi permintaan mengundang. Orang mengadakan acara ini pada berbagai peristiwa, misalnya membangun rumah, perkawinan, atau keramaian yang lain. Penyelenggaraan acara ini dilakukan tanpa menunjuk tempat tertentu, misalnya di rumah, halaman, panggung, dan biasanya semalam suntuk. Setiap lagu selesai dalam 25 menit, dibawakan dalam tangga nada pentatonik dan bahasa Kaili.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kemanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta akhiri acara etnik Nusantara yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara. Lalu katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 14 beta hadirkan dulu partemani Pak Saudara di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kelas Matic Standar U17 menjadi salah satu kelas yang disiapkan untuk menjaring bibit pembalap muda Maluku dalam Nusa Apono Road Race Championship 2026. Kelas ini memberi kesempatan bagi pembalap usia muda untuk menunjukkan kemampuan di lintasan resmi. Sekretaris Panitia Nusa Apono Road Race Championship 2026, Elisa Delima Anto bilang kelas U17 memang diarahkan untuk mencari talenta muda khususnya dari Maluku. Panitia berharap kelas tersebut dapat membuka peluang bagi pembalap lokal untuk berkembang melalui kompetisi. Ditambahkan juga, Nusa Apono Road Race Championship 2026 akan digelar pada 4-6 September di sirkuit non-permanen Transit Paso, Kota Ambon. Kelas usia 17 menjadi bagian dari 18 kelas yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut. Kehadiran pembalap nasional juga menjadi peluang bagi peserta muda untuk menambah pengalaman di lintasan. Mereka dapat mengukur kemampuan sekaligus belajar dari pembalap yang memiliki pengalaman di tingkat lebih tinggi. Nah Pak Saudara, Anto juga berharap ajang ini turut mendorong munculnya pembalap-pembalap muda potensial dari Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kembali acara selanjutnya beta hadirkan partemani Basudara. Ada kabar dan donci yang tentunya beta hadirkan dari saat ini sampai nanti di jam 5 sore atau di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, selain hiburan ada info-info menarik nih Basudara yang akan beta hadirkan. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Katon ada di kabaran Donci Bapak Saudara, di sini satu info menarik kembali kita hadirkan pertemanan Bapak Saudara. Peringatan Hari Maritim Nasional setiap tanggal 21 Agustus menjadi momentum krusial bagi Maluku untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah berbasis potensi kelautan. Sebagai provinsi kepulauan, sektor maritim dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Bapak Saudara, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudia Simatau, SPI, Anto tegaskan bahwa wilayah Maluku yang didominasi oleh perairan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah, mulai dari sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga pariwisata bahari. Nah, selain pengelolaan hasil laut, Henly juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antar pulau melalui sarana transportasi laut yang memadai. Infrastruktur pelabuhan yang solid serta armada pelayaran yang andal dinilai sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan menekan ketimpangan harga antar wilayah di Kepulauan Maluku. Anto juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran ya dalam menjaga kelestarian ekosistem laut melalui langkah-langkah preventif seperti penanganan sampah plastik di perairan, pencegahan overfishing, serta perlindungan terumbu karang melalui sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan akademisi. Lebih lanjut, Kadis Perikanan Kota Ambon ini untuk tekankan dorongan strategis terkait regulasi kewenangan daerah kepulauan. Dengan adanya penguatan regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, seluruh pihak di Ambon dan Maluku diharapkan dapat mengubah tantangan geografis wilayah kepulauan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ada perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info menarik kita hadirkan di kabaran Donci siang ini, Pak Saudara. Kebakaran sampah terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah, RT 003 RW 004, Kota Ambon pada hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Api yang muncul di sekitar tumpukan sampah tersebut berada dekat dengan rumah warga sehingga berpotensi membahayakan permukiman di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Untuk menangani kejadian

Damkar mengerahkan 2 unit mobil dari Pos Mako dengan 25 personel serta masing-masing 1 unit dari Pos Paso dengan 5 personel dan Pos Hatiwe dengan 6 personel. Petugas dari Platon C bersama dukungan Platon A dan Platon B kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke rumah warga. Pengerahan sejumlah personel dilakukan karena lokasi kebakaran berada berdekatan dengan kawasan permukiman. Setelah dilakukan pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman, situasi dinyatakan terkendali pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur ya, 12.00 WIT. Nah, saudara, seluruh personel damkar kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke Pos Mako. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah di sekitar permukiman. Laporan kebakaran dapat disampaikan melalui Pos Ambon 0911-351-113, Pos Paso 0911-361-113, dan Pos Hatiwe Besar 0911-367-0113 atau call center 112. Sumber informasi ini masih tetap sama, beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Ali sadar ke Seng, sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai, tapi tahu ke Seng, pariwisata tuh bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropila griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta akhiri sesi pertama untuk acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Lalu katong akan ada di acara selanjutnya yang masih akan beta hadirkan. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 15 ya, beta hadirkan dulu di kesempatan siang hari ini.
3: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, persiapan menuju Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2027 di Ambon mulai diarahkan tidak hanya pada kegiatan kampanye dan forum kolaborasi, tetapi juga pada dokumentasi gerakan lingkungan melalui produksi film dokumenter. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku melalui Bidang Wilayah 3 bersama Kawan Alam Indonesia dan Wood Miley Romuti, SPD STMT, peraih Kalpataru 2026 yang akrab disapa Pak Uce. Film dokumenter direncanakan mengangkat berbagai praktik pengelolaan sampah dan lingkungan di Maluku, termasuk peran pemerintah, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusdal LH Sulawesi dan Maluku, Suwardi STP MSI, Anto bilang, dokumentasi pabrik praktik baik dapat dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi dan kesadaran publik. Pusdal LH bersama mitra juga mendorong agar pengelolaan lingkungan tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih, tetapi menyentuh persoalan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengelolaan limbah, serta perubahan perilaku masyarakat. Wanda Syaputra dari Kawan Alam Indonesia untuk juga bilang, film dokumenter tersebut diharapkan menjadi media edukasi sekaligus rekaman perjalanan gerakan lingkungan di Maluku. Menurut Wanda, proses produksi dokumenter juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemetaan praktik baik di berbagai wilayah. Cerita mengenai komunitas yang konsisten bergerak, masyarakat yang berhasil mengelola sampah maupun perusahaan yang memiliki inovasi lingkungan dapat menjadi bagian dari materi dokumentasi. Nah, Pak Saudara, sementara peraih Kalpataru 2026 Pak Uce Anto tekankan pentingnya memastikan masyarakat menjadi bagian utama dari gerakan tersebut. Menurut Pak Uce, keberlanjutan program akan sangat ditentukan oleh konsistensi seluruh pihak dalam membangun kerjasama. Pada 21 Februari 2027, Ambon diharapkan tidak hanya menjadi lokasi peringatan HPSN, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan dan memperkuat berbagai gerakan lingkungan di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Dua saudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Halo.
1: Iya, bagaimana?
0: Jangan marah. Ketong dua putus.
1: Apa?

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong masih di kabar dan donci, Pak Saudara. Ada info lagi nih yang kita hadirkan. Bid Propam Polda Maluku bersama kelompok tani binaannya memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Kabupaten Buru untuk ditanami jagung pipil. Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan nasional dan astacita pemerintah. Penanaman jagung berlangsung di desa Waitele, kecamatan

Untuk bilang kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan. Anto juga tegaskan kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata yang berkelanjutan terhadap produktivitas pertanian masyarakat. Jarod berharap kelompok tani Garda dapat terus meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan lahan yang tersedia sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Buru dan Maluku secara luas. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, Kaurlitpers Subbit Paminal ya, Subbit Paminal, Bit Propam Polda Maluku AKP Yusri, Kanit Hartip Subbit Provos Bit Propam Polda Maluku AKP Yabes Payung, Kasih Propam Polres Buru Ibtu Iwan, Kapolsek Wayapo Ibda Rudi, personel Bit Propam Polda Maluku serta kelompok tani Garda. Kehadiran jajaran kepolisian bersama kelompok tani menunjukkan sinergi dalam mendorong pemanfaatan lahan produktif. Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut mendukung program yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oke, Pak Saudara, sumber informasi ini masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dulu. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Lihat, di atas langit masih ada langitnya. Beta Tongki, aka Ortegas, with Brother Dodi. God bless you.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

0: Dan kiranya Pak Sudara masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Sudara, beta break dulu hiburan untuk Pak Sudara karena saat ini katong suada tepat di pukul 16 atau jam 4 waktu Indonesia Timur. News jam 16 beta hadirkan dulu partemani Pak Sudara.
1: News Pro Ampa tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Sudara, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku melalui bidang wilayah 3 terus memperkuat kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup di Maluku. Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi dan penyusunan agenda bersama Kawan Alam Indonesia serta Woodmile Romuti SPD STMT peraih Kalpataru 2026 yang akrab disapa Pak Uce. Pertemuan tersebut membahas arah kerjasama dan penyusunan program lingkungan untuk 2027 dengan penekanan pada pembinaan, edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan sampah, keterlibatan dunia usaha, serta kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusdal LH Sulawesi dan Maluku, Suwardi STP MSI, Anto bilang persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Nah, Pak Sudara, Bidang Wilayah 3 Pusdal LH memiliki wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam menjalankan tugasnya, Pusdal LH melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian lingkungan hidup bersama pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Nah, pertemuan tersebut menjadi langkah awal penyusunan agenda kerjasama 2027. Pemetaan program, identifikasi praktik baik, penguatan edukasi masyarakat, pelibatan dunia usaha, dan pengembangan jejaring komunitas akan terus dimatangkan sebagai bagian dari persiapan menuju HPSN 2027.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program Patere Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, kembali info menarik beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di Kabar dan Donci untuk sore hari ini ya. Nah, Mbak Sudara, keindahan bawah laut Teluk Ambon menjadi salah satu potensi yang ingin diangkat melalui Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Ajang yang digelar di Pantai Halong, Kota Real 9 Ambon pada 19 hingga 20 September 2026 ini diharapkan mampu memperkenalkan wisata Bahari Maluku ke tingkat nasional hingga internasional. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satro Kota Real 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi Anto bilang turnamen tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga, namun menjadi sarana mempromosikan kekayaan alam bawah laut Teluk Ambon sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap laut. Konsep open turnamen lanjutnya memungkinkan peserta dari berbagai daerah untuk datang dan mengikuti perlombaan. Kehadiran atlet, komunitas penyelam, ofisial hingga pendamping dari luar Maluku diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, Mbak Sudara. Nah, Mbak Sudara, sementara itu Pelda Samsul Bahri selaku bidang perlombaan pada Open Turnamen Piala Panglima TNI Anto bilang dari sisi keamanan panitia telah menyiapkan kawasan bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan. Panitia berharap kedatangan peserta dari berbagai daerah dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat. Sektor UMKM kuliner, transportasi, hingga destinasi wisata di Ambon diharapkan ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Terakhir, Pelda Samsul untuk bilang, dengan potensi laut yang dimiliki, Maluku dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan olahraga selam sekaligus memperkuat daya tarik wisata baharinya. Nah, sumber informasi ini Pak Saudara masih sama beta kutip dari rri.co.id.

Mbak Sudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

utara, harum mewangi namun hatimu selalu sunyi. Menangis saat dolapa lolo hilang dentingnya, kala adat seatorang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus Halmahera yang sungguh.

ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya singgampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar ketong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan sore hari ini ya. Nah, Basudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai tunjukkan kepedulian terhadap sesama dengan menyalurkan donasi sukarela untuk membantu unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan terdampak bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 21 Juni 2026. Nah, Bapak Saudara, donasi tersebut dihimpun secara sukarela dari jajaran Lapas Wahai sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian insan pemasyarakatan terhadap sesama, khususnya keluarga besar pemasyarakatan terdampak bencana. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya Antua sampaikan donasi ini merupakan kepedulian terhadap saudara-saudara yang sedang menghadapi dampak bencana. Salah satu petugas pengelola keuangan Ramli, dia juga bilang pengumpulan donasi dilakukan secara sukarela dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran. Terpisah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Ricky Dwi Wiantoro menyampaikan apresiasi atas langkah Lapas Wahai dalam mendukung percepatan pemulihan fungsi layanan publik di UPT Pemasyarakatan terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Melalui aksi tersebut, Lapas Wahai menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjalankan tugas pemasyarakatan, tetapi juga hadir dalam aksi kemanusiaan dan membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akan, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, Raja Negeri Tengah-Tengah Umar Tuharea dan Pejabat Negeri Latuhalat J. Milikatom PSI menemui Kepala Kantor Wilayah Kekanwil Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di ruang kerjanya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong sukun Tengah-Tengah dan Latuhalat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis. Langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari dua negeri tersebut. Kakanwil Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri, dan kelompok petani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis. Dalam audiensi tersebut, Saiful Sahri didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Lam Margono, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Abdul Malik Wagola dan Analis Kekayaan Intelektual Hamdan yang akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan nanti.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, saat ini katon suara di jam 5 atau pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebanyakan Pak Pak Saudara yang sama-sama dan beta dari jam 11 tadi sampai di jam 5 sore ini, semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Nanti selanjutnya Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta Timo Nilet dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih tetap ya, hiburan dan info akan dibagikan nanti para teman di Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Beta pamit, selamat sore, amato.

4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Dan Dut Nusantara masih terus menghiasi ruang dengar Basudara di sore ini. Dan saat ini Basudara ada Dembeta, ya, Timani Leti, dan Dut Nusantara. Buat Basudara yang mau bergabung juga, mau request lagu-lagu dangdut, silakan kita buka jalur telepon 0911311544. Selamat sore buat Basudara yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Bapak Saudara, Forum Masyarakat Tanimbar Maluku menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya, bahasa daerah, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal tersebut disampaikan oleh Jan Terry. Ia menyatakan, menyoroti dinamika generasi muda Tanimbar saat ini, menurutnya anak muda Tanimbar tidak boleh tinggal diam, melainkan harus terpacu untuk membangun kapasitas diri demi menghadapi tantangan daerah yang semakin besar. Potensi generasi muda ini terus kita dorong untuk membangun dirinya sendiri dulu, melihat masa depannya. Orang tua kita dulu adalah pekerja keras yang mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil di birokrasi maupun TNI Polri. Selain semangat kerja keras, pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Menanggapi hal minimnya penggunaan bahasa daerah Tanimbar dalam kehidupan sehari-hari, Jan Terry menilai bahwa benteng utama pelestarian bahasa lokal bermula dari lingkungan keluarga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

0: Bapak Saudara, penggunaan gadget secara berlebihan terutama hingga larut malam berpotensi mengganggu kualitas tidur dan perkembangan fungsi otak anak serta remaja. Hal tersebut disampaikan Dr. Samuel, menyatakan penggunaan gadget tidak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan otak. Dampaknya sangat bergantung pada tujuan dan kualitas penggunaannya. Anak yang menggunakan gadget untuk menggambar, belajar, atau berkomunikasi dengan keluarga dapat memperoleh manfaat yang berbeda dibandingkan anak yang hanya melakukan scrolling media sosial atau bermain game secara berlebihan. Ia juga menyatakan persoalan menjadi lebih serius ketika penggunaan gadget mengganggu waktu tidur. Kebiasaan scrolling tanpa batas dapat membuat anak terus mencari konten berikutnya sehingga waktu tidur semakin larut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan. Karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang, apalagi Maluku. Ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya. Ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah di itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi, dan siapa yang harus melestarikan. Nah, tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah, dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Walang perempat dan informasi masih terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Buat basudara yang saat ini lagi dengar katon di perempat RRI Ambon dan ke banyak lain ya, sudah pilih perempat RRI Ambon sebagai teman basudara. Nah, ini basudara, sebanyak 7 penghargaan berhasil diraih oleh para pelajar dan sinias muda dalam Festival Film Pelajar Maluku 2026. Nah, ajang ini menjadi ruang bagi pelajar SMA dan SMK sederajat untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengangkat budaya dan persoalan kehidupan masyarakat Maluku melalui karya audio visual. Nah, basudara, 7 kategori penghargaan diberikan kepada karya dan pelaku perfilman pelajar dinilai terbaik. Penghargaan film pendek fiksi terbaik diraih Menyuling Keringat menjadi gelar dari SMA Negeri 1 Buru, disutradarai Mahendra Arif Rizki. Penghargaan film pendek dokumenter terbaik diberikan kepada Mengalirnya Tragedi Cuci Parigi dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Untuk kategori penata kamera terbaik ya, penghargaan diberikan kepada Arsya Zin Pandi melalui film Pergi Untuk Kembali dari SMA Negeri 2 SBT. Nah, basudara, program manajer Festival Film Pelajar Maluku 2026 Dina Mustika menyatakan seluruh karya yang meraih penghargaan telah melewati proses yang panjang, mulai dari penjaringan, sosialisasi program, workshop, pengembangan ide, hingga tahap penjurian. Menurutnya, karya-karya yang berhasil menjadi pemenang tidak hanya menonjol dari sisi kreativitas, tetapi juga mengangkat berbagai tema yang berkaitan dengan budaya Maluku. Sementara itu, Gubernur Maluku melalui sebutannya menyatakan, ya, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Festival Film Pelajar Maluku 2026. Kegiatan tersebut dinilai bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah bagi pelajar untuk mengekspresikan ide, kreativitas, dan inovasi melalui karya seni audio visual. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Sendiri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan Tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi, disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan sendiri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia Muhammad dan sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa tapi itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebagainya karena kembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi itu ada sendiri begini, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda, la ilaha illallah tinggi, karena itu akan di bendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau anak besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas, lebih tinggi. Tapi sekarang yang penting lihat bahwa ada yang datang dengan bendera apa diturunkan ke bawah. Itu sebenarnya. Lalu kemudian di acara dulu, ada beberapa orang pikul anak kecil dia pegang bendera. Kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera ini jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

sayang. Naik-naik ke pohon siri, siri masak di tengah hutan. Nona mudalah bunuh diri, gagal tuang punya bu.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bahasa Saudara masih Dempeta Timanilet ya, atau masih terus menghiasi ruang dengar Bahasa Saudara dengan informasi dan juga lagu-lagu Ambon yang terus beta kasih di siang, di malam ini. Saat ini ketung sudah ada di pukul 24 lebih 20 menit dan masih lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Bahasa Saudara dong sama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Ya, baik Pak Saudara, Mata Warna Perempuan malam ini yang mau bergabung silakan beta buka jalur telepon di 0911311544. Seperti biasa ya Pak Saudara, sesi pertama beta kasih kesempatan buat 3 penelpon yang mau bergabung. Bisa lewat WhatsApp juga di jalur WhatsApp 0813-5624-5887. Oke, Mbak Saudara, saat ini sudah ada yang bergabung. Katakan siapa dulu dan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Mr. Gasok.
0: Mr. Gasok, bagaimana kabar?
1: Baik.
0: Puncak, puncak bagaimana? Aman?
1: Aman, terkendali.
0: Aman, terkendali. Oke, Puncak tuh nih.
1: Cuaca cerah.
0: Oke, siap. Oke, Mr. Gasok, kita lanjut.
1: Iya. Kakak Ica, Kak?
0: Kakak Ati.
1: Oh, Kakak Ati. Kakak Ati, Mr. Gasok mau request lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Nona Seram dari penyanyinya Peter Katarayane.
0: Nona Seram.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam ya.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama untuk Kakak Ati, selamat bertugas dan pulang hati-hati jalan, tiba di Morea dengan selamat.
0: Danke.
1: Terus untuk rekan-rekan orang Pasten, Kakak Rere, Bung Sepi di Arbes, Bung Dewa Hujan di Namlea, Bung Dedan di tengah-tengah, Sari Telaki, Eva Telaki, Eva Leong, selamat malam. Adik Enca di Bentas, Mas Yono di Gemba, Bung siapa, ya, Marcel di Suli, selamat malam juga. Terus untuk yang di Poka, Linda, Linda di Poka, selamat malam Linda. Terus Ayu di Masohi, selamat malam. Yang di NTT, siapa namanya? Saya lupa ya, sudah lama saya gabung ini.
0: Yang di, iya, Bung Kris kan?
1: Ah, Bung Kris, ya. Selamat malam Bung Kris. Terus untuk yang di Mando, tanpa terkecuali, selamat malam juga. Adik Ika di Karpan, selamat malam. Ibu Popi di Skit, selamat malam. Terus untuk keluarga Alhus di Tuni, di Wehokar, Bapak Sud bersama keluarga juga, selamat malam. Bung Tony juga, selamat malam. Fabio di Suli juga, selamat malam. Nah, terus untuk seluruh mata warna perompak yang mencerdas tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Spesial untuk Kakak Haji, selamat malam Kakak Haji. Udah aja Kakak Haji, ini Dado.
0: Selamat malam Dado juga. Iya, baik, Pak Saudara, ya, satu penelpon yang baru saja berlalu daruan dengan Pak Saudara, Mr. Gasok di seputaran Puncak Tuni. Oke, di belakang Mr. Gasok ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
2: Halo, selamat malam dengan Wanda di Citraland.
0: Malam juga. Bagaimana kabar Wanda?
2: Oh, baik saja, Kak. Soalnya saya enggak pernah masuk lagi.
0: Iya, betul.
2: Saya lagi berduka.
0: Oh, berduka. Turut berduka ya, Wanda.
2: Ya. Jadi, saya sudah lama enggak masuk. Jadi kali ini ya udah agak lega.
0: Oke,
2: jadi saya masuk lagi.
0: Oke, Wanda, katong lanjut.
2: Kakak, saya minta lagu dari Lola Drakel, Pergilah Sudah.
0: Pergilah Sudah. Oke.
2: Bisa, Kak?
0: Iya, lanjut.
2: Lagu ini saya tujukan kepada fans Pro 1 yang mungkin lagi istirahat di rumah masing-masing. Ya, selamat malam juga. Salam kompak, juga salam kenal dari Wanda, juga Kak Arya, ya mungkin dengan keluarganya di mana saja berada. Ya, selamat malam juga, juga salam kompak, itu aja deh. Yang terakhir saya tunjukkan untuk Kak Penyiar, salam kenal, juga salam kopi balik dari Wanda.
0: Oke,
2: itu aja deh.
0: Oke. Ya, makasih. Sama-sama ya. Wanda. Thank you.

0: Ya baik, buat saudara yang mau bergabung lagi di Mata Warna Perempat malam ini, silakan beta buka layanan telepon lagi for bas saudara dong. Sesi pertama ya beta kasih 3 kesempatan buat bas saudara. Sudah ada 2 yang bergabung, Mr. Gasok dan juga Wanda di seputaran Citralin. Nah, buat bas saudara yang mau bergabung lagi, silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga di nomor WhatsApp 08135624588. Malam ini Mata Warna Perempat hadir buat bas saudara dan semua. Tepat nanti ya selesai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, bapak saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung lewat jalur WhatsApp ya, katong sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo, Mata Warna Perempat. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mata Warna Perempat Fabio, bagaimana kabar?
1: Iya, Mata Warna selamat malam, Ibu Hati.
0: Malam juga.
1: Siap, apa kabar?
0: Kabar baik. Fabio bagi sendiri bagaimana kabar?
1: Ya, sehat-sehat juga, siap. Baik.
0: Oke, mantap.
1: Sama juga. Oke, siap. Langsung saja, Kak Hati.
0: Iya, silakan.
1: Perasaan belok. Mary Gasper.
0: Perasaan belok.
1: Oke, Beto orang pertama kah?
0: Orang ketiga.
1: Oh, siapa yang sudah gabung di awal tuh?
0: Yang pertama Mr. Gasok, terus ada Wanda di Citralin.
1: Siapa ada Citralin?
0: Citralin Wanda.

ada kakak Linda di rumah tiga, ada kakak Ancis tanah tinggi juga, selamat malam diberkati, mama Marni nih di Paso Transit, kakak Rere di Pasting juga, selamat malam diberkati, kakak Inka Karpan, kakak Eva Iwai Haung, selamat malam diberkati, Pak Jumaidi di Kebun Cengke, selamat malam juga diberkati selalu, Syarif Hidayat yang di Telaki, kakak adik-adik Enca di Bentas juga selamat malam di

0: Oke, segitu saja gua Ati sahabat tuh. Siapa yang mainnya di Pro 1 Ati?
1: Yang di Pro 1 ada Bun Dede.
0: Oh ya, oke, terima kasih.
1: Sama-sama.

Ya, baik, Mbak Saudara, sudah tiga penelpon sesi pertama ya sudah bergabung dengan Beta di sini, dan saatnya ketong nikmati dulu beberapa donci yang sudah direquest oleh Mbak Saudara. Ada Nona Seram ya, spesial buat Mr. Gasok dan juga buat Mbak Saudara yang saat ini lagi dengar ketong di Prom 4 RRI Ambon.

Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nyapa saudara, saat ini ya sudah dua lagu ya yang beta kasih, lagu-lagu yang sudah di request oleh bas saudara di sesi pertama ya. Dan buat bas saudara yang mau bergabung silakan ya, beta buka jalur telepon di 0911311544. Nah, sambil menanti ya kita nikmati lagi Donci yang punyanya Mary Gaspar dengan perasaan belok, spesial buat Fabio dan juga buat bas saudara yang lagi dengar katon di Prom.

0: Ya baik Mas Rara, beta balik lagi sesi kedua. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, katakan siapa lagi dengan siapa di mana nih. Halo, Matawana Perempat,
1: selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Bunda Els di Manado, Atika.
0: Bunda Els, bagaimana kabar Manado?
1: Aduh, Manado, dia cuaca kadang memang cerah sekali. Baru Bunda teh kabar sehat sekali, bahagia.
0: Wih, luar biasa. Ya. Oke. Okay. Manado.
1: Manado. Bukan tampak biasa.
0: Iya. Di Ambon sekarang lagi dingin begini. Kalau makan bubur Manado, weh, luar biasa ya.
1: Ikan dabu-dabu, ikan apa itu? Dabu-dabu ikan roa kan, ada roa kering itu.
0: Jadi ngiler langsung.
1: Kau makan lagi tahu rebus kan, campur tahu rebus.
0: Iya.
1: Enak sekali,
0: sadap
1: sekali.
0: Kapan
1: mau meluncur Manado? Kalau Bunda sering-sering ke Ambon.
0: Itu lagi.
1: Tapi ini mau ke Manado, cuman lewat-lewat suara sudah kan?
0: Iya. Aja Bun.
1: Bunda mau rekis lagu. Dengar donci soba bunyi.
0: Oke. Okay.
1: Ini dengan adik Ati.
0: Iya.
1: Nggak bisa panggil kakak, mesti adik.
0: Betul.
1: Buat adik Ati yang sedang bertugas, selamat malam sayang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Lanjut mau menyapa, ada Mbak Wika di Monosombo. Apa kabar Mbak Wika? Tentu sehat, bahagia, diberkati, salam mahmis. Di Kebun Jeruk Jakarta juga, di sana ada Mbak Fina. Salam sehat juga bersama keluarga, tetap juga diberkati. Ada Ibu Angsia, bersama keluarga juga salam sehat. Kakak Eva di Waihaung, sehat juga diberkati. Ada Rere juga, ada Bunda Marni, Bunda Popi, semuanya sama.

0: Salam sehat keluargaku yang ada di Namlea. Di sana ada Mila bersama suami serta anak-anak, adik, ada Nona Ipa, ada Bajir dan Najib. Salam manis, salam sehat selalu. Pak Junaidi yang ada juga di Ambon. Salam sehat, diberkati. Di Namlea juga ada Bang Dewa. Salam sehat Bang Dewa. Ada Haris Hidayat, Nyong Haris Hidayat. Ada Fabio, Stacy, Stevi, Bung Deden di tengah-tengah. Semua-semua yang menyatu di Matawan Perempat yang dipandu terompe adik hati cantik. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Adik hati lagi aman?
1: Aman, aman.
0: Adik hati, makasih. Selamat malam. Dado.
1: Dado juga.

Ya, baik, Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 atau lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, Pak Saudara sambil menanti Pak Saudara di malam ini ya, kita nikmati lagi ya donci-donci yang sudah kita siapkan for Pak Saudara dong semua. Spesial buat Bunda Els ya, ada dengar donci sebuah bunyi yang Hellas Group yang akan menghiasi ruang dengar Basu.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Ya, baik, Mbak Saudara, Mata Warna Perempat, Beta balik lagi yang mau bergabung, silahkan di jalur telepon 0911-311-544 atau yang mau bergabung lewat WhatsApp di jalur WhatsApp 081-3562-45887. Oke, sekali lagi 0813-5624-5887. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, ketemu siapa lagi? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Halo, Mata Warna, malam.
0: Malam juga, Bu Stevi.
1: Malam, Kakak, apa kabar?
0: Oke, kabar baik.
1: Ayah, Kakak bareng siapa di situ?
0: Sendiri.
1: Oh iya, sendiri. Selamat doa ya, Kak.
0: Oke, silakan.
1: Tadi yang sesi pertama siapa yang masuk?
0: Mr. Gasok, ada Wanda dan Fabio.
1: Wanda di mana?
0: Di Citraland.
1: Oh iya. Okay. Buat Mr. Gasok, selamat malam di puncak bareng Tony. Fabio, Wanda di mana? Citraland. Selamat malam. Terus buat Kakak Rere, Bina Marne, Pak Marcel, Bang Dewa, selamat malam, Pak Yunadi, selamat malam. Buat Sarif juga, dan buat orang Nado, ada Ellen, ada

Kak, ya dari Vina di Kebun Jeruk, selamat malam. Buat Bang Wil di Wayane juga selamat malam. Dan keluarga. Terus buat Linda yang di rumah tiga, katanya ada sakit.

0: Oke,
1: Mas
0: siap.
1: Kopi juga, Mike Kopi, selamat malam Mike Kopi. Wah, siapa Leka kah?
0: Ya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ingat-ingat dulu.
1: Coba mungkin terlihat di kakak punya pikiran kah? Siapa?
0: Siapa? Bundewa sudah.
1: Ya, ayo Bundewa sudah. Selamat malam. Terus buat semuanya juga kakak. Semua matwana berampas, selamat malam. Buat Bung Ampi di Huru, selamat malam. Inca di Kepen juga, selamat malam. Inca juga di Bintas. Siapa lagi orang Kamjar ada jiwa juga, selamat malam. Terus buat minta lagu kakak bisa?
0: Boleh, lagu apa?
1: Malam ini tapi saya dua, tapi saya dua
0: tak bisa. Oke.
1: Ada tuh kakak tuh?
0: Iya, siap, ada.
1: Oke kakak, selamat bertugas.
0: Iya, oke, danke.
1: Malam, iya.

Ya baik Pak Saudara, buat Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di jalur nomor WhatsApp 0813 5624 5887. Oke, Pak Saudara saat ini sambil menanti kita menikmati lagi beberapa donci yang sudah di request oleh Pak Saudara dong semua.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Ya, baik saudara, buat saudara yang mau bergabung ya di Matawana Prompat malam ini, silakan di jalur telepon 0911-311-544. Beta di Manila masih terus menanti bas saudara dong ya di malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung, kotong siapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Prompat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Orang sama balik ke Kati.
0: Oke, orang Puncak.
1: Iya. Karena ada yang upado.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk Pak Junedi di Kebun Cengke. Terus untuk Bu Wika di Wonogoso. Sama Bung Willy di Wayame ya?
0: Iya.
1: Ya. Terus salam kenal untuk yang di apa?
0: Winda. Wanda.
1: Wanda.
0: Citra Lain.
1: Selamat malam. Untuk keluarga

Investasi paling berharga, pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik Mas Saudara, beta bukan bujang yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mas Saudara, merupakan runci terakhir persembahan dari beta for Mas Saudara Don di malam ini, sekaligus menutup jumpa ke tahun di edisi siar hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Akhirnya mewakili yang kru yang bertugas malam ini, beta Ati Maniwat mohon pamit dari ruang dengar Mas Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan

Pak Saudara Gandong, deng terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ketumpun tugas para teman Pak Saudara di sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Ketum Pak Pisa dengan harapan Pak Kudapla di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Ketum. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Minggu 23 Agustus tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketompung acara dan terimalah ketompung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi Pak Saudara semua yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Pak Saudara di hari ini ya. Nah Pak Saudara, Betarin kembali temani Pak Saudara di kesempatan hari ini ya. Tentunya di hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Dan hiburan juga info-info menarik ya akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara di hari ini. Tentunya di sesi-sesi yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Beta juga akan temani Pak Saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti ketong ada di jam 11 siang Pak Saudara. Oke, untuk Pak Saudara yang sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di saat ini, semangat terus dengan apa yang Pak Saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Pak Saudara semua. Jangan lupa Pak Saudara, untuk yang akan melaksanakan atau memulai aktivitas di hari ini atau di subuh ini, jangan lupa angka hati para orang tua yang di atas dulu Pak Saudara. Karena ketika katong angka hati para orang tua di atas, katong minta penyertaan dari orang tua, minta diberikan kesehatan untuk katong menjalankan tugas dan tanggung jawab katong di hari ini, maka percaya atau tidak semua itu akan berjalan dengan lancar Pak Saudara, sampai katong bisa meraih yang namanya kata sukses. Oke, Pak Saudara, mengawali jumpa katong di pagi ini tentunya diacarakan Joli Pagi ya. Ada spesial nih Pak Ketum punya Pak Saudara Kristen Katolik. Ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar Ketum di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Kanjoli Pagi yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 5 tadi sampai saat ini katon di jam 6 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara, tapi sebelumnya news jam 6 kita hadirkan dulu di pagi ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Pusdal LH Sulawesi dan Maluku melalui Bidang Wilayah 3 terus memperkuat kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup di Maluku. Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi dan penyusunan agenda bersama Kawan Alam Indonesia serta Wood Miley Romuti, SPD, STMT, peraih Kalpataru 2026 yang akrab disapa Pak Uce. Pertemuan tersebut membahas arah kerjasama dan penyusunan program lingkungan untuk 2027 dengan penekanan pada pembinaan, edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan sampah, keterlibatan dunia usaha, serta kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusdal LH Sulawesi dan Maluku Suwardi STP MSI untuk bilang persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Bidang Wilayah 3 Pusdal LH memiliki wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam menjalankan tugasnya, Pusdal LH melakukan pembinaan, koordinasi dan pengendalian lingkungan hidup serta pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Menurut Suwardi, komunitas lingkungan dapat menjadi mitra strategis karena memiliki kedekatan dengan masyarakat. Nah, Pak Saudara, pertemuan tersebut menjadi langkah awal penyusunan agenda kerjasama 2027, pemetaan program, identifikasi praktik baik, penguatan edukasi masyarakat, pelibatan dunia usaha dan pengembangan jejaring komunitas akan terus dimatangkan sebagai bagian dari persiapan menuju HPSN 2027.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara dari saat ini jam 6 sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, selain hiburan, nanti ada info-info yang akan kita bagikan ke ruang dengar Pak Saudara dong semua di kesempatan pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar ketun di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara ketun masih ada di Kabaran Dunji yang kita hadirkan partemani Mbak Sudara di saat ini ya. Lalu nanti ada info-info menarik ya, akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar ketun di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya, ada kabar hari ini yang beta hadirkan, pertemani Mbak Sudara semua, sampai nanti katong ada di jam 7.30 waktu Indonesia Timur. Nah, di kabar hari ini ada beberapa ya info yang sudah beta siapkan, pertemani Mbak Sudara ya. Info pertama yang beta hadirkan Mbak Sudara, kebakaran sampah terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah, RT 003 RW 004, Kota Ambon pada hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Api yang muncul di sekitar tumpukan sampah tersebut berada dekat rumah warga sehingga berpotensi membahayakan pemukiman di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat sekitar pukul 11.00 WIT dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Untuk menangani kejadian tersebut, Damkar mengerahkan 2 unit mobil dari pos Mako dengan 25 personel, serta masing-masing 1 unit dari pos Paso dengan 5 personel dan pos Atiwe dengan 6 personel. Petugas dari Platon C bersama dukungan Platon A dan Platon B kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke rumah warga. Pengerahan sejumlah personel dilakukan karena lokasi kebakaran berada berdekatan dengan kawasan pemukiman. Setelah dilakukan pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman, situasi dinyatakan terkendali pada pukul 12.20 waktu Indonesia Timur. Seluruh personel damkar kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke pos Mako. Nah, Pak Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah di sekitar permukiman. Laporan kebakaran dapat disampaikan melalui pos Ambon 0911-351-113, pos Paso 0911-361-113, pos Hatiwe Besar 0911-3670-113 atau call center 112. Masih ada info selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Mbak Sudara, tapi nikmati dulu Mbak Sudara beberapa donci berikut yang sudah kita siapkan berikut ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakai, marilah ade bilang bye-bye nih eh, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air, nah... Lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakai, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga.

0: Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga per generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Dan kebanya basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, kembali satu info kita hadirkan di acara Kabar Rendonci yang tentunya akan kita kabar hari ini ya, yang kita akan hadirkan pertemuan Ibu Saudara sampai di jam 7.30 nanti. Oke Ibu Saudara, Bid Propam Polda Maluku bersama kelompok tani binaannya memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Kabupaten Buru untuk ditanami jagung pipil. Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan nasional dan astacita pemerintah. Penanaman jagung berlangsung di Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan dipimpin langsung Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarot Sungkowo bersama jajaran Bid Propam Polda Maluku, Polres Buru, personel kepolisian setempat, serta kelompok tani Garda Binaan Bid Propam Polda Maluku. Lahan seluas 2 hektar tersebut dikelola bersama kelompok tani Garda yang diketuai Aan Purnama. Nah, pemanfaatan lahan produktif itu diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Buru terhadap kebutuhan pangan di Maluku dan nasional. Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarot Sungkowo untuk bilang, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan. Basudara, kehadiran jajaran kepolisian bersama kelompok tani menunjukkan sinergi dalam mendorong pemanfaatan lahan produktif. Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut mendukung program yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oke, basudara, info ini menutup jumpa katong di acara kabar hari ini. Tapi jangan kemana-mana basudara, nanti di acara selanjutnya tentunya masih ada hiburan dan juga info-info menarik ya kami hadirkan pertemuan ini basudara. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Seng, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katupun mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya,

Saudara yang beta hadirkan sampai nanti ketong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Kembali info beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, bahas saudara menjelang hari jadi ke-78 Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia tahun 2026, Polwan Polda Maluku kembali menunjukkan pengabdian melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact, puluhan personel Polwan Polda Maluku menggelar aksi Polwan Ramah Lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan rumah ibadah lintas agama pada hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Musola Ar-Rahman dan Gereja Oikumene Uria yang berada di lingkungan Polda Maluku. Para Polwan terlibat langsung membersihkan bagian dalam maupun luar rumah ibadah, mulai dari menyapu, mengepel lantai, merapikan ruangan hingga membersihkan lingkungan sekitar dilakukan secara gotong royong. Ketua Panitia Hari Jadi ke-78 Polwan Polda Maluku Kompol Meita Samuri SH Anto bilang kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polwan terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan. Menurut Antua, pemilihan dua rumah ibadah lintas agama memiliki makna tersendiri. Polwan Polda Maluku ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak dibatasi oleh perbedaan agama maupun latar belakang masyarakat. Nah, Pak Saudara, kegiatan di dua rumah ibadah lintas agama ini mencerminkan semangat toleransi yang harus terus dijaga ya. Polwan Polda Maluku ingin mengajak seluruh masyarakat bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini ya, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Raja Negeri Tengah-Tengah Umar Tuharea dan pejabat Negeri Latuhalat Jemile Katompesi menemui Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di ruang kerjanya pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong Sukun Tengah-Tengah dan Latuhalat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis. Langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari kedua negeri tersebut. Kakanwil Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menyambut baik dukungan kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Basudara, pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri dan kelompok petani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis. Dalam audiensi tersebut, Saiful Sahri didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Lamargono serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Abdul Malik Wagola dan Analis Kekayaan Intelektual Hamdan yang akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan nanti.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, Kato Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan muda, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani basudara sampai nanti Katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum kabar beta hadirkan, nikmati beberapa donci dulu yang sudah kita siapkan berikut ini. Tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, keton masih ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani bahas saudara sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Kembali, satu info kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini ya bahas saudara. Pak saudara, pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan yang dipusatkan di Patimura Park Ambon pada 27 dan 28 Agustus pukul 9.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur ini menandai transformasi besar tata kelola pendataan sosial dari sistem manual menuju tata kelola digital. Jubir Pemkot sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kota Ambon, Ronald Lekransi, Anto jelaskan bahwa program percontohan ini terbuka dan ditujukan bagi seluruh kepala keluarga tanpa memandang jabatan, tingkat pendapatan maupun status sosial. Ronald juga tegaskan registrasi ini bukan sekedar untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia. Melalui sistem yang terdigitalisasi ini, pemerintah daerah maupun pusat akan memiliki landasan statistik ekonomi dan sosial yang presisi. Nah, bagi masyarakat yang akan melakukan registrasi, Pemkot Ambon mengingatkan sejumlah kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut meliputi kartu tanda penduduk, KTP atau kartu keluarga KK, nomor ID meter PLN, serta nomor rekening bank yang masih aktif. Persyaratan ini diberlakukan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan data penerima manfaat. Pemerintah juga mengimbau warga untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengikuti seluruh arahan petugas selama proses pendaftaran. Mengingat seluruh tahapan registrasi perlindungan sosial ini akan berakhir pada 31 Agustus 2026, Lekransi mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk berpartisipasi aktif dan tidak melewatkan kesempatan penting tersebut. Terakhir, untuk bilang datang, daftar, dan pastikan hak Anda terdata. Pemkot Ambon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi penuh sebelum batas waktu berakhir demi mewujudkan basis data perlindungan sosial yang jauh lebih akurat dan terintegrasi. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang lianana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional eh.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Bah Sudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Buat saudara katong ada di masih ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani buat saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, kembali buat saudara dua info menarik. Kembali info menarik ya beta hadirkan partemani buat saudara di pagi hari ini. Nusa Ponorogo Race Championship 2026 kembali hadir sebagai wadah bagi anak muda di Kota Ambon dan Maluku secara umum untuk menyalurkan minat di bidang otomotif. Ajang ini juga diarahkan sebagai sarana mengurangi aktivitas balap liar yang masih terjadi di jalan raya, Pak Saudara. Sekretaris Panitia Nusa Pono Road Race Championship 2026 Elisa Delima untuk bilang penyelenggaraan event balap motor secara resmi penting untuk memberikan ruang bagi anak muda yang memiliki hobi di dunia otomotif. Para pembalap dapat mengembangkan kemampuan mereka melalui kompetisi yang berlangsung di lintasan yang telah disiapkan. Dijelaskan juga Nusa Pono Championship 2026 akan berlangsung pada 4 sampai 6 September di sirkuit non-permanen transit Paso, Kota Ambon. Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Ambon ke-451 itu akan mempertandingkan sebanyak 18 kelas. Panitia juga membuka kelas yang menyasar pembalap muda dan perempuan dalam kompetisi tersebut. Kehadiran kelas-kelas khusus itu menjadi upaya memperluas kesempatan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam olahraga balap motor. Ditambahkan juga Nusa Pono Road Race Championship telah menjadi salah satu program unggulan Kota Ambon dalam bidang otomotif. Ajang tersebut diharapkan membantu perkembangan pembalap lokal Maluku melalui kompetisi yang rutin. Nah, untuk informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon di penghujung acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Lalu di sini Pak Saudara ada satu hiburan tersisa. Beta hadirkan pertemuan ibas saudara sekaligus hiburan berikut ini. Beta hadirkan parkaton jelang jam 9 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana pak saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.